Au, da hubu humare kisin, bale kino kanata tok, recha pung, tsung ojara wo kanala kia. Haino haite tangsa kanata tok, recha pung ni phaishing o thala yane, asu zora chang recha pung kanala muni, bohu shumita de purmani karang kate baike recha pung, recha pung ojara wo thala yane. Takuk, gobindo ni karang kate baike recha pung, recha pung ni phaishing o, karade o recha pung, 너로 지었더니 바가요.